besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo osu besoka na besoka. Tumutu tomo ukate besoka na besoka. Mongele mongo na mam, mabendi besoka na besoka. Mbate bane besoka na besoka. Sela peso yin sunandombi.